tanki mali, tanki pido, kulun kulu, teli zuga, egun tembo, ksazo shuba, telu chabula, hallelujah, u satan, u yesupa, kulun kulu.